ne ma wala in wa al benedin beledi kano nasin kalon kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ko na lodi ko le kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong jitio kin kul kyo kareng baiba na kin kilom vinde lom vinde na kwengi na egi idine e kikyo war kwengi kiden dora bazan kaba anen kitio ki kuling anen ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da ge dio kelman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vinde mbele engis kwa lom vinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela keba denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulgida zelenjalia hinde mbazin je den bagi kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalong denjam miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalong ji ki e ki ki on songa kwel na kalong ji ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa duin kwe ka dalong tene la alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji tiu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbai al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adang ele belazi in belangazi ya kinzi kalong in egin ini na kaini nyurungo tefya adang in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba ba jene kakire jeng idina loka kirele gide dalle denga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabazen nyalo denkwela dembagi amin.

0: tulay tanu do kinga kanga jam kwa dang bernamik gurenda rale na namagar ine kiri kanji ngole dang jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lomping
1: kin ayanga engis paletia al lomvezi eritabig tabir ala kebal air iding na ye nakin odan nyedding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Zangju alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba nimeze ngwa ine duldingwe elalo el karo kelage toriging na kamke na fatayingi wala nino surdo askaimba na tabir ke barasti libana kergel singi ine lompi ngen kuro nimes fale dial aliya ina sallab yakinsi king karose na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding waya nga ina kanaji alkaing na salanga kang. Ine lumpi ang kuro naman ni so ngage na ayyeri si ayerba ya si ina ya ina karabanya ding dendonga kang. Ine namise mpalde kese lumpi si eri ala kebal er. Eri bi eri si nye ding alang gis deyang ararang ji al dulding waya ang asan jiu al lumpi ya ine jisi tewa anang josa dok namaya kwa asang salajeng asamba jeng iding na bele deyang alaya kwa bajaleng elayang aliyay. Iringna kuring nyedding den dongake jalu lingwe jang ine asangin jalo lomving kuro al tasongake na lomvi ye azakwase salafi na ngye na kwase udonga tulanga gesfe abaje ngidele ne starasfe nankuotela den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kay na loto ge jew na kela azanino kay manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiwlo pinken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi ali al wata nyedding de ndonga kay nang udonga nyedding is dirim fi wala galiye na nae den kuri na sudo nga taras fi asang elen jalon ji al dulding we jang alang lomfi sike se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asang en jalon aliye duldi na udo nga den fi na jisi tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fi ataga yeze eritabir ala erba
0: tulle merambayin na doksi inan taras gis jawe in jingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in e tiririsimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kainku lomping donga kin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil kila karwal min todi kwengi inna kinal kusi inna kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, neji yaba isi mwal abaku yinku wasa alba abalama ila lule jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurufali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba kipi na dulding kwe afiba. Na inen mas dok impari de lompin den kilman tuling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaung elba. Ine namagis impari di lompi alye kekire ngang kekire. Nyay tule ngang tule. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
0: Tule dok megiran bayin na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingel jam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dak dik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kaingel jam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousini anembeleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfe mbele ze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama ye al duldingwe jang uid al giz lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banje gil kidi nui. Na pime nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang waraka al duldijang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudo a tulen ale vi alamba dem bele la se se ei na dem bele la se a ki kuinja nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale pi udo a firja ke la la kwa nyedding a kainas gela ga wena se akele ba abase je ya lombin ke ngudo a firja ke la al nyedding epi na udo a tar ragela lepi na di wungis gizipe aldu lingwe jang nas elenji o kese lombe se basinjiu a lombe ale kuringan kuri ineji ala duldi jang azan a lombe le seje jang kese ense na dembele la algeze belen albase azan bajiu a lomfi alke daldin dioni gisitewa kinudo anyedding a tabiri ese ala toeba azan elanjalon kingwo mukedeg nisembau na gal kedegela duoza za bawana mpingena sallafya idina ese utabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azan seje jelon fele kesense na kengudo akela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinu ya jegila ba abalon fele seje jen kese alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam na masjiu kesense lomvi kakwel dile na ji kanenja azang lomvi se a tulen jalon na udo atulen akela se ja aliye na lomvi kwel a jial duli jan kesense ba seje lomvi se na kembele akelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulen kage algese jisipia
0: a tulei a mayram bain a nas inan tulet irsinwa wo taba na namagal wo a adorpale kawi eyne do injingo legis trik gis ni a alim belenkin ayanga kagis valetia duun
2: ekin ayanga ingis valde duun al duldin kweye yenga dungoi nezesi udonga yidia na dogis impalde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye do asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogis impalde di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nama mbelen aliyei na pia udonga si nezidia dok al lompin na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi tarase piana ila le fagwa alikwel ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin dio alke inama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe kengudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuros pirtipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi ili anuma pina mbele ansang alnga ila nama yeyi ampali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia
0: tulei mayrambayin na nama dok ine terikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daing bernami sisabungare

0: Tanu da kenya kanga jam kwa dan bernamij gorendar ali na ine dan bernamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin beren kin ayanga I guess belenga san kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwasa in kwa lompinge en kuro al tonga ge na azan lomfele se jeike Iding na lombe ye algi kinga se tewa, na ngeye ni kinga se kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye se seke na asanki ki wali ye ni kinga se tewa. Ine na ba ye ni kinga se mbele, kese ense kaimbar nga se asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek, iding abas duo juenge jaye ndi mbara le jidobe kwel. Na abas ga juenge jaye lombe le na di mbara le asdemba, ele lombe le jaye asdemba, iding na induo se lomfi na tewa, kera aba ese joyen ba long inal lombe se ina do joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndija aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki senja idin tulle nga ge ba kidik na maye ide ne sembeleng a udon jitinga se ala jaw alamba jitika kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo na tulle ase ja kela lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jisi karaba ki nyadingi ye ne ne donga ja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na baye kal du lingwe ang na udonga ke sayin hau na baka a ayan abage lomfi eri tulle yini ba ang udike ing eri kar uro langa tulle ke lalge ya kase yini namas ane na udonga jiti ang au ke la udonga se a jiti asanga kaba lomfi ya jizi ni meyini alge yini asang udonga tulle nga jau na udonga tulle nga kage abas jijayin dimbara se do bajane na asa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jayna jani iding na lomfi na yini jizi na alamba sa jijela ji kuro kira jayamba ato alang injwa alang deyizi jawa walaga sunin ala ilangiti mara lomfi na jizi kela juru ini utuli ase ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi ni ini asan jiu na asan utuli ja ke el asa jijiwo
0: tulai mehiram bain nas dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tovala kodo nas imbelele wala galen jingwe la gis etirik nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasa ayikwa
2: kin ayanga ingis belenga asan kwasa inkwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba kusie kel jami wala galgi jisi enga wala galgi ja ne skill ma gej komola asan ba dingi si injwa inenga la java ilasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga ne inempia alba injitisi fia asa inen enga Iding alang ki kain si dora kawidi idin na nyeding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa. Asa jitu le janis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang auna tulle le kawngi. In namagi simpali di asang kain si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idin na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekian asin yang belenga sangkai ngisi udang tu lenga kau lidi, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulle jie labas jual labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal taras duit dia asam ini ni le iya udang akit malam pina gis jisim beleng al eridi kenang enginang alang tulle ngale kau ngi iding, nado ini nang kamu adulding kue abah kuse fi na lompi din tu kakarafingi inne lang ba erbedin kuaja ina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kaulidi, alang ki tulia nga kau nyeding ila albaji juel alang ki jisi si mwai badok ilong asen di mbaro si dok juana zi si dok inelan si mwai eng alang inga juaba namas ka umong alang ba duin di tin ka ineng kiki yang kombo au ya na duin mbaro si namas elel ineng asong kurunga si kaya ngudonga nyeding kaulidi idi ngala nyeding aba idi kaya ngala nyeding ara idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba auna kirin kirokang
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kaing eljam kwa dan bernama Guren Darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

Pues la que en Alabago da al día en Torombole, Kerrek, but al día tole a Kundul Nascau. Na ki al día en Torombole, al día que si Kundul asaqueda en Oretiri. Na doc, Nancy doc, al día que Kundul alangis king así, Doratole Roll. Alang si caen un tonaje cuadra en Kerkerka. No me elain en aquí, na, no me elain en Wu al día en Sepia, cuadro cuasi, pa diamore ini, nanki mutan ini ditine dienkawe. Nekila utonga si gal orea kerengan kwa askarna wo. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidayang aldingan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asan kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga nasa ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarna wo. Ila illa bazi jawli. Nekila aldingan diyo nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingeria gud. Namarang dok si kwa kerengang aldinga kaw longa ding asan kika ingerger ka.

Naite namagali ne karing namagala zikirkela nas aldikirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otang tulen diuking nakila otang si namakwil anan tulen zikirkam na dok abas deng ugu tulen keljami lia asikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kelkam elain alan sika ng aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa songa kurage na nama ilayin niki kwer alan si asa songa kaw. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watanga kahin. Marang kwa kit al kiyeng in sekunde na yu nga yeng lia alba kwa kerang in sika wa. Nan kota ndenga rakerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kota nga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka ulonga diyang na bas gitsikaw asa tulayage mat sing den diyo ota kiwi ota tulayang kiwi nama irayin asa ki kwa kerengan aldinga ka marandok ahuna singkalum du na ke uang ade yundi wala ke uang uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama ina karing ki uang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

Longfin otan jawa. Dombere kudus bas main ki longfin bele tunga na otakit ala itewa. Longfin ama main jawa ila seire tewa na su usidu. Alam kidele kain. Long dikin na dirijong na mazdine si longa nyekle fisfia. Lea longfin na main kwa kala herre en, herre na maena. Longfin na mas herre si kilun kergelfia. Na mas herre si kona to ini na loon dikin sinas kona lul ini. Inu nama ki sok tok kungo ena. Sok au kungo le, long fi nama dinen jawa bernyase tungo. Ye nama skorosi ki daulo kergel fia nama ngara. Nama idet jawel kruo longola. Sok is kungo le, long fi nama korosi longa le dorol fia. Nama surufuto longola. Nama dayenge kruola na dora na kurunga tane. Nama dila. Nama fuwa na ronga si nyat jume. Nama kurunga simula nyat kergel tani, zaituna, na tufaha. Nama shumisha. Nama kurunga kergel sunga. Sok onga le. Lomfi nama dule sitewa. Lo arale. Nama gal, doal, longola, nas erena. Jawil namaski uringa fisi enga, asa jilo akimba. Sok osle. Lomfi nama kianga sitewa. Nama jondina jawele ferengi. Nama dokfuna setewa. Nama jondina korodiyo jayila. Lomfi nama otanyetsi kergalaha tewa. Ye nama dokfuna appala na dokkela tewa. Inala kianga kirlo na fulla na kurnyala setewa. Nama otakel na sunga. So osondikle. Lomfi nama gal judang ota setewa. Nama kitsi asafusili. So osondikle. Longfi namagal judang ota setewa. Namang kitsi asafusili. Nama asanga, nabisa, namurunga, najaranga, longale. En nama longfi intare birnya ahanga, ale duditubu kumose ini. Sok sabele, longfi nama umiljawe, ya namas itsok si kona umilan sok ini. Idin nasiye kie, tari nga tulenga sinyat kie age, duo tubu kumo, na ota salangan iya. Sok osandikle, ni asa long fi otan jaw long fi indini nama sa songa birnya na taras anga. Suru nama kiro anga dini nama kidora kergala. Kia man, na judang wata, nama longa nyet le frengi. Maranga dela duo dulia kia, wala suru le akimba. Wala dogola akimba, alang kurungang kering kalor. Adela na yate bukumo si jana. Alang kela nakin ota birnya lang tasle kibat kongon. Ya lomfi nama dele kuo ufuri nama sur ena. Nas kuo ke. Lomfi nama si iduo tu kumu. Lomfi nama yang kwa induo duli. Kala ota salanga nyet leker gel en. Na kala ti na kasang ringke funang iri nyet ala telele nga leke. Na kiangang iri nyet ala jawile iri nyet surule. Na surung iri nyet na ota doke ngiri nyet ala surule kurele. Longfi nama kenya tumo alandele ong namas yesi janna adan rogo. Ling adan le na jail. Longfi nama adam si jondi ana janna nyet le otang korofia. Ma nyet adam le ela asang ya kona ini. Longfi nama adam le adam si jagila na ditulia iwa alang adam ditin ong. Diksing ewa inaye asang yesi nyindi. Longfi namas adam.

si non fi nama adamin kilule dilung tok bawa namas dello si kinino uri dilung le ya setewa namas adam le ela adam namas si kona awa ini sunga si joyinya pa ko ini yen nama tulle ne simokin janna adam le anandele kongon so sabele lom fi nama umiljawi lom fi nama itso kudusi itso kudusi otam brinya asa otam brinya nganja siage.

0: ciron uju da futule musa na mama sai nan tas le apena na sirin long den ke mana make ibrani na nana ala fur wanyana abida kain na sirin donga kaimba ko na mani yana shi kawrela turani na mani long fi shi bugi kawya ra sallai da masirina nama na mani gal longa sana mani shi bugi kawya na lewa sallama shi musa na musu long fi jirin tina ala kwel alan israelin kwa ati jofo nasi ya masi nyingi masiri ngaba kurifiro na alba kelami nama musa ngiri kima fuyena nama mkwai nyala mpu musa nama lo kalifia nama sikia na buru kerele nyanga musa nama ling lewa nguwong ena kiso kdik musa nama unung ilo jagila na ling na aswi ngelba nama spuriyena Musa alba udun na kinyanga, namu urun kileminas interifi. Daki ayel baini, kin kaulas tangale jarang, idin na itisuru ala jidele jere. Ala jidele jara, basuru te jere. Lomfi namus musin kwa, kawel alangi jifi firon le domangani, alang kwa Israel asi, Masir le jarang. Musa nama lomfi si imu, na Masir ngasi ayese muaka, amai kasi kimu, alji kejang. Na kiin kona isi lungi. Longfi na masu mwasa siin kwa. Iye ngasi. Isi jwa. Al kang na iji si domongani. Longfi ala salai. Na ala kija inke. Na ala kija inkurake. Marang musa wa kwa hini ala longfi in. Garra li jegil. Longfi na masu si. Unwa au di nga fale. Dik. Alang musa den. Beri si jebya. Albaye idet fia. Beri na masu nungjengu. Na u kirgal asa longfi musan donga si barasa ini. Longfi nama finas nung si musan beri jengo. Na donga ala wajana nga na jige na tulea. Musa wala kwela ba. Ala mitare se fia na mas longfi sim kwa. Ka dali na donga si diru ayin. Ka dali na udus diru ayin. Longfi nama se sim kwa. Kie na duo si udoja. Lea musa na mas longfi mbele si tina. Nama jawla netubu Masir jawi. Ya nama sikide mbara harun dora le kairie. Yanga udok nama ara Israele na Israele ang kwa baina le kenye ala Masir kai.
1: Ngayi nalade mbara abel sifuji. Warete kuduma. Ni ala awa ki adam jan na adan le kurul na kundie. Lomfiba ya ngase kwe ini. Ala dine le kwe te wukongwanga. Yeng nama kwe si kona gayi nkane. Lea nama dokwe kirkuri naskona habil kane. Gayi nama tare turinzi kwela na kurunga si mwala njurgo. Habil nama galewa na uringa nduwansi kwela. Na adam na awa nama janna adan le kurul. Yeng nama kutun asa lomfi si in kirsingol in asa mwar kirsinga. Yeng nama kwenye asa kilomfi tulekini. Nama kidonga ntindiro kudumul ana lomfi si otakanyal. Alam bagi kawal. Ye namas lomfi isi otaki kuye. Namai nangal. Al lomfi inge. Alaki kunya kalweba. Ye namadok tingilen tabung. Lomfi isi saat kawe. Nama juma kawe. Kis okdek. Gayi nabil. Bas timbilele lomfi isi otak kerul. Gayi nama reidang otak. Nakurungan kuaranga. Abil nama. Keng uringan daldale. Dole rang. Awilin dole namain enga. Inna yohodungu warik. Male na tulle. Ala longfi bele kwa. Asangye lia kwa le elang. Longfi si namas. Awilin jani tulle enga. Nama gawilin jani si uri. Gawil si nama kino fuya enga. Nama uri nyala longfi si bagi fia. Na saat fia. Asangye yang kurunga faso. Kiso dik ni ala yang uduk. Rile, loto kwen, gain, pasi ili jawla na wade mbara si tiyo na fwi. Edet gain ala kulingan kwe tabukongo anga. Ye na madok, duwa tabukongo anga, ala duwa fwi, surule. Awa na mabitan kwe kirkiri naskona, shith ini, ala ilong, juldungo. Nama nkwa, long hivai kwe kirkiri ini. Ini na gain dembara abel si fui. le alwa kwa songa kini namas kongye neke lompe inkwa natarika we ni ala yesibo gina sakka we.

0: yarangwe
1: no na tawe njudumo tawe itabu kongo sule ya kia yenga songa suru namas kikwa hafisi ena mara namas dok kia unwa jitola hafisi ena nas nyingi longfi wala duoto dok tole ya bulomba jidi mfal asakona no kia no namas longfi le da kia anga longfi namas no si kwa ya asang sule korobu sa ela longfi namas no si kwa alam tawo ya pa tumo ya namas no si tarasi mfali tawo isi ayinim tumo kwa namas no si kolda kalli na bayen kawe ni alaye tawo isi tuma inin nalin koroa kaimba alam tawo isa kia no wala kwa amba ya si tawo matiyo wa marang nama kilma tarele ya nas longfi imbelele futuena itinle no nama sen kwasi longfi ingut pale de ne yana si korobu sang riafi ala surule undula ya ayana feeling iri no namas dento we yidumu age ya longfi namas no si kwa alan dento ngin kwasi bo ala kwa tamandel kin na alan towele dio kriyal na alan dok patanyetle romposa ou bau towele ala lia surule sayal lia alwa ye nyet dio kriye longfi namas towele tusu si uri asang yana tulenga kurol. Lea sok sabe ngiri, korobusa nama suru si jume. Nama kui dekire kito nga, oye nga ongal na lola, oye nga ongal re ngop. Nama suru le ritodok, sala asai bak. Tawai nama korongiri say, ala nosi, na den tongin kwasi bawa. Lea kila soka ngiri, alba, lea alba kui kera. Nama koro ita finye, tawai nama fugo ararat le kera. Soka itan diyo no namas, tawarin tiir pwali nama orra si domangini. Anang korosi jagil, ita lafingi. Orra nama wai nga, ini nalua bulung balan tarja. So kaitan diyo no nama pitan orra si adnan fia ala lo jagil. Orra nama no le wai nga na zaitunin dalmang kiro udoleke. No nama si iwo, asa korita fingi. Ya no nama fingi na pitan orra si adnan fia, orra wala wai nga ba. No nama si iwo, ala suruh fullo. No namas iwo ala suru fullo. Longfi namas no si teria. Longfi namas no si teri fia. Na otakitsi ala tawile kain alan tawra kurol. No namas longfi si barkaini idin nasi esi jofo. Namang otanyatsi ala kie kain. Namo tindil tumo nas longfi si talat fia nas kia wajinya. Lia ide namo bidigir jawile bernyande long ala. It namo longfi bele garanga asa namangye no si bele Rigo, nasin kwa, ya bitan suru sisi koro, alam ng muniba, naman ninge.

lomfin watan jawa dombere gudus basmain kilomfin bele tuma na otakit aletewa lomfin mama in jawa lesiri tewa na suusi do alan kidele kai londi kin de region namaz dine si lomanyakle fisfia le alomfin mama in kwa kala herre en herre nama ena lomfin namaz herre si kilul kergelfia namaz herre si konato ini na londi kin sinas kona lul ini inu nama kisok tok kungo ena sok au kungo le lomfi namaz dine njawa birnya se tuma yer mas korosi ki daulo kergelfia nama ngara nama idet jawel kruo longala sok is kungo le lomfi nama korosi longa le dorolfia nama surufuto longala nama dayenga kruo la na dora na kurunga tane nama dila nama fuwa na ronga si nyat jume nama kurunga simula nyat kergel tani zaituna na tufaha nama shusha nama kurunga kergel sunga sok ongale lomfi nama dulese tewa lo arale nama gal dual longala nas erena jawil nama ski uringa fisi enga asa jilo akimba sok osle lomfi nama kiyama sitewa nama jondina jawele ferreini nama dokfuna sitewa nama jondina korodiyo jayila lomfi nama otanyekti kergala tewa ye nama dokfuna appala na dokkela tewa inala kiyama kirlo na fulla na kurnyala sitewa nama otakel na sunga so osondikle lomfi nama gal judang ota sitewa nama kitsi asafusili so osondikle lomfi namagal judang ota sitewa namang kitsi asafusili nama asanga na bisa na murunga na jaranga longale en nama lomfi intare birnya anga ale dudite bukumo sini sok sabele lomfi nama umiljawi ye namas itsok sikona umilan sok ini idin nasiye kie tari nga tulenga sinyat kie age duo tabukumo na ota salangan iya sok osandikle ni asalong fi otanje fi indini nama sa songa birnya na taras anga suru nama kiro anga dine nama kidora kergela kiaman na judang wata

ke funan irin yak ala telele ngaleke na kyangan irin yak ala jawile irin yak suule le suru irin yak na oto doke irin yak ala suule kurele longfi na mapanya atumo alandele on namas yesi janna adan ruo ling adan le na jail long fi nama adam si jondi ana janna nyet le otang korofia ma nyet adam le ela asam ye kona ini long fi nama adam le adam si jagila na ditu le aywa alang adam ditin on diksing ewa inaye asam ye si nyindi long fi nama adam si long fi nama adam in kilule dilung tok bawa namas delo si kinino uri dilung le ya setewa namas adam le ela adam namas yesi kona awa ini sunga si joyini apa ko ini yeng nama tulile na simokin janna adam le anandele kongon so sabele long fi nama umiljawi long fi nama itso kudusi itso kudusi otam brinya asaya otam brinya nganja asyake.

0: dom ti don buru ju da futule musa na mama sai nan tas le apai na nasrin long den ke mana make ibrani na nana ala furwa yana abida kai nas ridonga kai ba ko na mani yana shi kawrela ibrani na mani long fi shi bugi kawo ya ra sallai da masrina nama na mani gal longa sana ma shi bugi kawo na lewa sallama sai musa na muslim fi jirin tina ala kwel ajan israelin kwa se jofo nasi ya masi nyini masirin wapa kuri firon alwa kelami na mamu sangri kima fuye na nama kwe ni alampu musa nama nama loo kalifia nama sikia na buru kerele nyanga musa nama ling lewa nguwong ena kiso kdik musa nama unung ilo jagila na ling na asu ingelba nama suri yena Musa alwa unu na kinyanga, namu unu kileminas interifi. Daki ayel baini, ki inkaula stangale jarang, ili ne itisuru ala jidele yere. Ala jidele jara, basubute ye. Lomfi namazumu zinkwa, kawel alangi jifi firon le domangani, alangkwa israela si masir le jarang. Musa nama lomfi si imu, na masir nasi ayese mwaka, ama ikase kimu, aljike jang. Neki inko na isilungi. Longfi na masumusa si inkwa. Iye nga si. Isi jwa. Al kang na inji si domani. Longfi ala salai. Na ala kija inke. Na ala kija inkurake. Marangusa wako hini ala longfi in. Garra di jegil. Longfi na masi si. Unwa au di nga fale. Dik. Ala musa den. Beri si jubia. Albaye idet fia. Beri na masumunje ino. Na u kirgal asa longfi musan donga si barasa ini. Longfi nama finas nung si musan beri jengo. Na donga ala wajananga na jige na tulea. Musa wala kwela ba. Ala nyitari si fia nama si longfi si mkwa. Ka dali na donga si diru aing. Ka dali na udo si diru aing. Longfi nama si mkwa. Kie na duwa si udoja. Lea musa nama si longfi mbele si tina. Nama jawla na tubu Masir jawi. Ya nama sikide mbara harun dora le kairie. Ya nga udok nama ara Israele na Israelan kwa baina le kenye ala Masir kai.
1: Ngayi nala dembara abel sifuji. Warreta kuduma. Ni ala awa ki adam jan na adan le kurul na kundie. Longriba ya ngase kwe ini. Ala dina le kwe te wuko mwanga. Ya nama kwe si kona gayi nkane. Lianama dokwe kirkuri naskona abilkane. Gayi namatare turinji kwela na kurunga simbola njurgo. Abil namagalewa.

na uringan duansi koela. Na adam na awa na majan na adan lekul. Yang nama kuting asal lombi si in kirsingol in asam muar kirsinga. Yang nama kuenye asam kilombi tu lekini. Nama kidongan tindiru kudungul ana lombi si otakanial alam bagi kawal. Yang nama lombi si otakit kuye nama inangal al lombi inge alaki kunya kelewa. Yang nama dok tindiru entahun lombi si saat kawai nama juma kawai. Kisok dek gai nabil bas timbilale longpi si ota kerul. Gai nama reidang ota na kurungan kuaranga. Abil nama keng uringan daldale dole ranga. Abil in dole nama in enga inna yohodung warik. Male na tulle. Ala longpi bele kwa arangye lia kuale elang. Longpi si namas abil in jani tulle enga. Nama gabil in jani si uri. Gawil si nama kino fuya ena. Nama orinya la longpi si bagi fia na saat fia. Asan kien kurunga faso. Kisok dik ni ala yang udok. Rile. Loto kring. Gain. Pas iri jawala nama dia barasi tiyo na fui. Edet gain ala kulingan kwe tabu kongo anga. Ye nama dok. Duo tabu kongo anga. Ala duo fui. Surule. Awa nama bitan kwe kere kirinus kona. Shith ini. Ala in long julungo. Nama in kwa. Long hivai kwe kere ini. Ini naga in dembara abel tipui. Lealwa kwa songa kini. Nama skunge. Naki long pi in kwa natari kawe. Ni ala yesi bagina sak kawe.

na ete nama da metil dikke na ko elal de en question na may belen lompi ki ngasi gi jundi na kolu in nama metiri na ko elal de en question na may belen alang lompi tareja alamba den ko esi seyel lompi top nas aden kawe alangi ki ngasi kan yitangay ra ngulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jeyma jamba kees birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe ngulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udongasi deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi siyejei ala yedele ela nang ning tulejang deng kwen kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijeng kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilimsi mwoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi

lompi ba dandi yoke na bang gen kuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanga lompi ba bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadaing dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kweng uunga ere jemjang. Sitan inkwa alangi gizi lompin dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na ye nama dieng ungi na tetarewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang, na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alie kwel alan jawi na sinyini lompi kingasi ki kuro kit ini alang kolu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgimo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alan si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al ye kwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alie beleng jiwi eri iting allompi beleng gundigi nas jiti na tuling intasi kergario lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi na kelkam alang zikiwi riit al lompi beleng jiwis riit al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitting tas kitulini lompi kingasi gis kuroni alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwe si se kel na lompin tari ayninkaw lompin kwe

ŋesikis kuro nyiti ala lo köyil na de ŋarra kereŋel al lompi sise keel na alan kölu yesi lompi kiŋasigi kuro kit ini alan de ŋarra kereŋel lompi naŋ kuro kit gi ini alan ki keen koroŋa taari kau alan kayiŋ kutoŋoji taan joyiŋisi kundi lompi kiŋasigi koroŋa kit ini alan de ŋarra kereŋel nina albas ki soŋa kiwiti lompi bagi kiŋasi kuo kuro soŋa ini alan de ŋarra kereŋel lompi kiŋasigi kuro kit ini alan kölu na de ŋarra kereŋel lompi kiŋasi kuro kit gi ini alan yesi sekel na kwa kereŋesis de mbele kauliti lompi kiŋasi gi kuro kit ini alan kölu na de ŋarra kereŋel naŋgin kuro kit ini alan lompi na kiŋasi gi dok kuro kit ini alan lompi si sekel idiin alan utoŋoji taŋa a kawo aba ki lompin jayin jotoyiŋo utoŋa alan utoŋoja na jeyim si al yebeleŋ na kilmagi sa kökiri eŋa na lompin jeyime zamba liya loyilan jagoba al yebeleŋ alan jagoba.

Makan kel jam kwa ete, nama kuel, nangine kari, nama gal asikir kela nas kaiti, dayan bernamik belakin mitile, nas gal erikir kela, na degen kirsingo, na kidok inkwa dayan bernamik belakin mitile, asa longa dingan kwa kirkan al dingan kundul nas kaw. Asang kirkir ka kitar kaenge, na kitar kaenge. Na ete, nama ina kari, nama gal asikir kela, nas aledikel, wala gal mitil dikel ande en kisimo na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in bele mitil intin kuel anan giren kan ka gire beleng nama embeleng lomping kue ngasi gis belenzi paliti ye Embeleng ki al kwel alang jopo duansi sekei. Ala lompi adempia alang dain diyo kwansile keri. Walgal alang dain diyo kwansile keri. Ye embeleng ki al kwel ki korotianga alang kenga kalimu. Namas ki lomping Kutiang ang pisking. Ji alang lumping kwe embele si ji alang si lumping kwe embele si jumo jawil. Al lumpile ela. Aba ji joini alang ki lumping koranga jo din jaile ba gising din se jaile nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lumpi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nan sinjang ki kila doran kikin unganyet walagal kwa ki kin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kinga si rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitangan jasi le karakawel nama kiyongotanga wala gal udonga jitan jale karakawel lumping eres jeimo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lumping jaying diwele jo ginsi nama den si sejumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

aboji gwel alang dinzursi ditangale garrajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja dinjaile alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alang bas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas aba joel alansi ki lompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi seyei king jitangale kara anjamwebo aba lomkwing kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompimbele dile angelawa aba udonga tulangasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it riit al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jaw lompi tobung agisin jeba aba tulangasi jaringi na jaringi ala lompin kwezi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asdiamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeiniba longa dikongale na jitanin donga akurelewa.